tumbang ke ping chiki tan chiki tan tan tan ke tumbang bang ke tumbang ke ta ta ta.